Masih milikku juga nih teman Pro 2, iya, yang sudah membawa kita di 1 menit lepas dari jam 8 pagi. Tandanya Yogi mau siap-siap mau kasih tahu kamu nih ya, kalau misalnya kamu punya sifat-sifat NPD kayaknya perlu deh dikasih tahu juga. Atau kamu punya ciri-ciri ini atau tingkah laku ini. Nah, Yogi bakal bacain dan juga share seputar dari NPD ini. Dimana kita tahu ya kalau NPD ini adalah istilah dari Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Akhir-akhir ini juga semakin sering terdengar khususnya di media sosial. Lalu apa itu NPD? Bukan grup band, melainkan sesuatu orang yang sering bisa dibilang gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan rasa percaya yang berlebihan dan juga pandangan bahwa dirinya itu lebih penting dibandingkan orang lain. Teman Pro 2, penderitanya itu juga memiliki kebutuhan yang tinggi untuk dikagumi atau dipuji oleh lingkungan sekitarnya. Mau tahu kayak gimana ciri-cirinya? Nanti Yogi bakal kasih tahu kamu selama 1 jam sampai nanti di jam 9.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: Beh, side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Meme Dewa Ratu. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Ya.
4: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

0: memanggil semua belahan jiwa yang sekarang lagi berbahagia di hari ini, tepatnya tanggal 26 Juni 2026. Dan kali ini ada ucapan spesial yang bakal siap menemani teman Pro 2, apalagi buat kamu nih yang sekarang mau merayakan juga hari spesialnya. Ada ucapan selamat ulang tahun yang ke-28 untuk anak agung istri Regita Cahyani. Waduh, ini semoga ya di usia yang baru ini selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga penuh dengan berkah, kebahagiaan yang tak pernah habis, rezeki yang semakin lancar, serta segala doa dan harapan yang selama ini dipanjatkanku bisa satu persatu terwujud. Semoga ya untuk si anak agung istri Regina Cahyani ini menjadi istri yang berbahagia, dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi, dan semoga rumah tangga yang dibangun tuh selalu dipenuhi dengan cinta, keharmonisan, dan juga kebersamaan dalam setiap langkahnya. Ucapan penuh cinta ini spesial dipersembahkan langsung oleh suami tercinta tentunya, ada Bapak Kade Yuda Kumala TD yang berada di Banjar Gunakse Bangli ya. Dan sebagai hadiah spesial di hari yang berbahagia ini, Yogi udah siapin requestan lagu dari Bapak Yuda sendiri, Bersenja Gurau dari Raim Laode. Semoga lagu ini bisa menemani momen ulang tahun yang terindah di hari ini. Dan sekali lagi selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan bahagia di setiap perjalanan hidup. Selamat menikmati hari spesialnya untuk Regina tentunya ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Jadi ikut bahagia nih teman Pro 2 ya, kalau bisa melihat dua sejoli yang sedang kecintaan gitu ya. Jadi happy karena hari ini Yogi ikut berbahagia juga ya, kalau orang-orang merayakan sesuatu hal yang spesial di pagi hari ini, apalagi didengarkan juga ya Yoginya di 95,3. I'm so happy to be part of your happiness. Untuk Yuda dan juga Regita gitu ya. Mana tadi sampai keselimpet juga ya bilang nama Regita jadi Regina. Siapa Regina itu? Dan kembali ya, kalau misalnya merasakan kebahagiaan, jadi Yogi ingin ikutan juga kebahagiaan gitu ya. Kebahagiaan ini rata-rata lebih ke NPD-nya lagi yang muncul malahan ya teman Pro 2 ya. Kalau kita balik lagi sama topiknya kita di pagi hari ini menginspirasikan Yogi kalau misalnya kita bikin segmen baru aja kali ya. Segmen ucapan-ucapan spesial gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang baru lulus, atau teman-teman yang lagi ulang tahun, ataupun juga yang lain sebagainya, dibikin acara khususnya biar kamu tuh bisa joinan juga nih teman Pro 2. Salah satu contohnya kayak Yuda tadi ya, yang sudah seru-seruan langsung dari Bangli dengerinnya, dan juga udah langsung ngasih ucapan tercinta untuk hari spesial dari sang istri. Wah, ini mah Yogi gak bakal habis-habis untuk ngebahas ini terus ya, bakalan ya. Tapi sorry banget, we have to close it up karena kita bakalan to move to the next agenda. Karena hari ini ya teman Pro 2 ngomongin soal topiknya, kira-kira ciri-ciri orang-orang yang bisa dibilang lagi kecintaan tuh rata-rata suka banget ya menjadi orang-orang yang pick me. Untuk kamu nih yang baru pacaran terutama ya, nah ini sering banget terjadi ya, tolong aku dong bang, tolong aku dong dek gitu ya. Bawaannya tuh kepingin banget diperhatikan dan juga spotlight on you. Kalau kayak gini-gini nih ya, rata-rata kalau udah berlebihan bisa-bisa kamu memiliki ciri-ciri dari NPD itu sendiri. Nah sebenarnya apa sih penyebab dari NPD teman Pro 2? Dilansir dari Duke Health, NPD ini bukanlah gangguan yang disebabkan oleh faktor genetik ya teman Pro 2. Sama seperti banyaknya gangguan kesehatan mental lainnya, kondisi ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan juga pola pengasuhan. Jadi hati-hati juga nih untuk kamu yang melihat faktor-faktornya ada di lingkungan kamu. Sebagai contoh nih ya, seorang anak nih sejak dini terus-terus menerus diajarkan bahwa dirinya tuh luar biasa dan juga harus mendapatkan perlakuan yang istimewa. Bahkan yang mengabaikan kepentingan orang lain itu bisa berisiko tinggi mengembangkan yang namanya sifat-sifat dari NPD saat nanti dia dewasa teman Pro 2. Jadi untuk kamu nih yang sudah punya anak ataupun juga yang baru aja menginjak dewasa ataupun juga remaja, siap-siap deh kalau misalnya punya ciri-ciri NPD yang satu ini, siap-siap juga untuk bisa diperbaiki lagi ya teman Pro 2 ya. Walau begitu ya, tak semua orang itu percaya diri atau juga suka tampil di depan umum dapat disebut juga dengan yang namanya mengalami NPD. Gangguan ini tuh memiliki sejumlah karakteristik yang khusus teman Pro 2 yang muncul secara konsisten dalam waktu sehari-hari. Dalam artian ini tuh ada kata kuncinya ya, konsistensi gitu ya. Yang pertama itu adalah merasa lebih penting dan juga unggul dibandingkan orang lain. Siap-siap aja nih ya. Salah satu tanda orang dengan NPD adalah memiliki rasa penting untuk dirinya sendiri yang berlebihan. Mereka tuh sering banget nih merasa lebih hebat, lebih pintar, atau juga lebih sukses deh dibandingkan sama orang lain, meskipun tidak selalu didukung oleh fakta yang nyata. Halusinasi bisa dibilang ya. Terus merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa teman Pro 2. Nah, orang dengan NPD ini umumnya merasa berhak mendapatkan perlakuan khusus. Mereka itu berharap orang lain itu memberikan perhatian, terus ada juga penghormatan atau juga fasilitas tertentu tanpa alasan yang jelas nih. Kayaknya aku diratu-ratukan atau aku dirajak-rajakan gitu ya. Misalnya kalau ada nih ya ciri-cirinya bersemayam dalam tubuhnya kamu nih teman Pro 2, siap-siap aja introspeksi diri dulu deh, refleksi. Tapi Yogi masih punya lagi nih beberapa ciri-ciri yang lebih sih dibilang mengkhusus dan juga menjadi bagian dari NPD. Mau tahu lebih lengkapnya? Pastikan untuk selalu setia dulu. Dimana lagi kalau bukan Pro 2 FM dan Pasar.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika penjor-penjor mulai melambung tinggi, di sanalah simbol kemenangan Dharma berkibar dalam keheningan doa dan ketulusan yatnya. Saya Ahmad Suartono, Kepala LPP RRI Denpasar, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Denpasar, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada. Di hari yang suci ini, mari kita jadikan momentum kemenangan Dharma melawan Adharma sebagai lentera dalam memperkokoh persatuan, kedamaian, dan keharmonisan di bumi Nusantara. Semoga vibrasi kesucian Galungan dan Kuningan senantiasa mengandung gerakan kerahayuan, kesejahteraan, dan tuntunan lahir batin bagi kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

Sebagai orang yang masih single sampai saat ini ya, Yogi masih merasa iri dengan orang-orang yang sudah kecintaan. Tapi mau gimana, semakin dewasa kita juga jadi semakin pemilih ya teman Pro 2. Siapa yang setuju di sini ya? Banyak banget hal-hal yang perlu dicentangin gitu. Dicentangin gak? Untuk biar bisa menjadi selektif dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan. Padahal sebenarnya kalau di usia muda kita masih banyak bisa untuk mengadjust gitu ya. Tapi dengan usiaku yang masih muda ini pun juga aku ngerasa masih banyak yang perlu diadjust. Dan that's why I just want to be selected one. And hopefully I'm gonna find the right one too on the right time. Is it agree or disagree? It depends on you, okay? But we're gonna move to our topic that's still talking about NPD. So you want to know more about the NPD and what the factor it's gonna be on yourself or anything else? Ya, kalau namanya juga NPD pasti ada ciri-cirinya teman Pro 2. Kalau sudah sifatnya ini menyangkut sama dirinya kamu ataupun juga kamu ngelihat ada orang yang melakukan hal yang seperti ini, wah waspadai aja. Suruh dia deh cek-cek untuk yang namanya mental health-nya, apakah dia bagian dari NPD. Apalagi kalau misalnya hanya ingin bergaul dengan orang yang dianggap penting aja. Ini mah sering terjadi di budak-budak korporat ya teman Pro 2. Gejala NPD ini ya, yang berikutnya cenderung memilih lingkungan pergaulan yang dianggap memiliki status tinggi aja teman Pro 2 ya. Mereka tuh lebih nyaman berada di sekitar orang-orang yang dianggap sukses, terus berpengaruh juga, dan atau memiliki kedudukan tertentu. Ya mungkin bisa dalam artian ini untuk membantu ke jenjang karir mereka kali ya. Terus kemudian ada juga nih ya, untuk sifat NPD yang satu ini, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi, alias dikorban gitu aja teman Pro 2. Dalam beberapa situasi, orang dengan NPD ini dapat memanfaatkan orang lain demi mencapai tujuan pribadi tersendiri. Hubungan yang dijalin kerap berfokus pada keuntungan yang bisa diperoleh oleh dirinya dan bisa dengan mudah membuang gitu aja teman-teman yang sebenarnya masih prihatin sama si doi. Dan selanjutnya, sikapnya itu angkuh menjadi salah satu karakteristik yang cukup mudah dikenali oleh pengidap NPD ini teman Pro 2. Mereka sering itu meremehkan pendapat orang lain dan juga menunjukkan perilaku seolah-olah dirinya itu berada di atas orang lain. Segalanya hanya ada diriku yang tahu dan kamu remahan rengginang saja. Dan tentunya Yogi masih ngebahas juga seputaran dari NPD ini teman Pro 2, karena cirinya kalau dibilang 1-2 aja gak cukup, ini bakalan sampai 8. Dan pastikan untuk selalu berada bersama dengan Yogi, untuk kamu yang kepingin request, sebenarnya masih bisa juga teman Pro 2, nanti Yogi bakal bacain di jam 9 sampai dengan jam 10. Just wait and see, we gonna still along with Yogi Adi Dwi Payana in the house on the morning 5.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dari Monita Tahalea yang sudah membawa kita di 23 menit lepas dari jam 9 pagi, teman Pro 2. Ya, masih ada waktu untuk Yogi ngebahas putan dari NPD sendiri, teman Pro 2, di mana selain ingin dikagumi dan juga selalu ingin dipuji, dia juga ingin menjadi bisa dibilang tidak ingin memiliki empati terhadap orang lain. Kok bisa? Tadi kita udah bahas ya beberapa seputaran dari sifat-sifat NPD teman Pro 2 yang dimana dia tuh bersikapnya angkuh, tapi salah satu juga yang selalu ingin dipuji dan juga dikagumi, dimana orang-orang NPD ini memiliki kebutuhan besar untuk mendapatkan pengakuan alias validasi dan juga sorotan ya. Mereka tuh merasa senang ya teman Pro 2 ketika dipuji atau juga sering mencari perhatian agar menjadi pusat perhatian dan juga sorotan dari berbagai macam spotlight yang ada. Selain itu juga, kurangnya empati membuat orang yang NPD ini kesulitan memahami atau juga menghargai perasaan orang lain. Akibatnya ya teman Pro 2, mereka tuh sering juga tidak menyadari bahwa perkataan atau juga tindakannya dapat menyakiti orang lain. So, be careful sama orang-orang yang seperti ini. Dan satu sifat yang paling dibenci sama orang-orang NPD adalah iri dengki. Nah, cara orang NPD terakhir adalah mudah merasa iri terhadap pencapaian orang lain, dan sebaliknya mereka juga dapat meyakini kalau orang lain itu sebenarnya iri terhadap keberhasilan atau juga kelebihan yang dia miliki. Jadi kayak, apa ini? Merasa ingin disaingi selalu gitu ya. Kendati demikian teman Pro 2 ya, perlu diingat juga bahwa NPD ini sendiri termasuk dalam kategori gangguan mental yang termasuk dalam panduan dari diagnosa internasional. Dan NPD atau tidaknya seseorang itu perlu ditetapkan berdasarkan diagnosis juga ya, bukan menerka ciri orang NPD semata yang berarti kalau misalnya aku butuh validasi, aku perlu sorotan dan lain sebagainya itu pasti NPD. Itu cuma istilah slang aja. Dan pastinya nih kalau misalnya kamu bertemu dengan orang yang notabene 8 ciri-ciri yang tadi Yogi udah sampein itu literally ada di dalam satu orang, ya bisa dibilang kamu perlu suggest dia untuk bisa ke psikolog ataupun juga psikiater untuk bisa diperbaiki juga ya masalah sikap dan juga perilaku dan juga mentalnya sendiri. Well, that's all for today teman Pro 2. Yogi masih ada waktu beberapa menit lagi, sekitaran 30 menitan lah ya, untuk kamu yang masih kepingin bergabung di 95.3. sekali lagi Yogi ingetin, kalau kepingin banget untuk joinan bisa langsung aja di WhatsApp 089-6200-3900. Kalau misalnya mau di Instagram itu juga boleh di RRI Pro 2 dan Pasar. Dan kalau mau seru-seruan bersama dengan Yogi, ini udah ada beberapa yang masuk, banyak banget. Nanti Yogi bakal bacain satu persatu teman Pro 2 in the last segment of this. Jadi pastikan juga nih untuk kamu yang masih belum joinan bisa langsung aja terhubung bersama dengan Yogi. Nanti Yogi bakal bacain satu persatu and it's gonna be fun karena kita bakalan siap untuk membagikan semua lagunya. Beberapa lagu udah diputerin tadi ya. Semoga kamu yang dari tadi pagi sudah join bersama dengan Yogi dengerin semua lagu-lagu yang sudah diatur dalam setlistnya Pro 2 Morning Vibes. Dan satu buah lagu requestan juga yang sudah siap untuk menemani kamu, ini datang dari Sia dengan Fly Me to the Moon, yang cocok juga didengerin di pagi hari ini yang mendung-mendung gulita ya teman Pro 2 ya. Apakah di daerah kamu ada hujannya juga nih teman Pro 2? Kalau Yogi nih kayaknya sembriwing-sembriwing dingin-dingin, jadi bawaannya kepingin kadel gak sih?

teman terbaik kamu.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

Baiklah teman berdua, niscaya semua sesuatu hal yang baik akan datang di hari ini dan seterusnya. Kita berdoa aja untuk hari-hari yang pastinya bersinar, terang untuk kita nikmati. Rezeki ngalir, apa-apanya ngalir semua ya. Ngalirnya jangan jauh tapi mendekat aja, biar bisa dibanjirin lah rumah aku dengan rezeki itu ya teman berdua. Sama nih kayak rezeki aku di pagi hari ini yang sudah banyak banget yang request lagu kesukaan nih kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Kita sapa-sapa dulu yuk. Mulai dari Nadia. Selamat pagi Kak Yogi. Pagi. Ini pas banget ya langsung diputarin lagunya Bilal Indrajaya dengan Niscaya. Katanya salam-salamnya buat Kak Yogi aja. Kalau sifat NPD yang masih bisa aku tolerin sih Kak, yang bermuka dua ya. Soalnya aku juga bermuka dua. Buset. Agak takut juga ya bahasanya ya. Terus lanjut lagi nih ya, yang sudah masuk ke dalam Pro 2 FM Pasar. Ada Putu Putri yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Pasar secara streaming juga di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Yang mau request lagunya HIV yang siapkah kau tuk jatuh cinta lagi, udah diputarin juga ya, spesial untuk kamu ya. Lanjut yang sudah masuk ke Pro 2 FM Denpasar. Ini ada Nudrin Syah katanya, hai Yogi, hai juga. Baras suara boleh? Boleh banget ya. Salam katanya buat Yoginya, semangat untuk siaran pagi hari ininya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih Nurdin ya. Dan selanjutnya lagi kita akan sapa-sapa lagi yang sudah masuk ke Pro 2 FM Denpasar, Simon yang katanya di seputaran Denpasar aja. Kak mau puter dong. Puterin lagunya Hero punya Kes-Kes untuk semangat di pagi hari ini. Terima kasih untuk penyiarnya. Terima kasih kembali. Terus lanjut lagi yang sudah masuk ada Nat juga yang sekarang lagi di seputaran Denpasar. Katanya mau puterin lagunya ini, tadi udah diputerin Malik and Essential yang Setapak Siri Wedari. Lagunya agak lama juga dan katanya biar bisa nostalgic aja di pagi hari ini. Kita pindah lagi untuk yang sudah masuk ada Indah juga nih ya, teman Pro 2 yang sudah bergabung di seputaran Denpasar. Hai Kak, mau dong lagunya I Want It That Away punya Backstreet Boys. Lagi naik daun banget ya yang ini ya. Ya sudah diputarin juga untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2. Kita lanjut lagi yang sudah masuk ada Nova juga. Hai Yogi, hai juga Nova. Selamat pagi. Boleh dong diputarin lagunya Granite punya Bruno Mars. Tumben banget loh orang-orang milihnya yang sekarang agak nostalgic semua ya. Soalnya Bruno Mars kan ada banyak tuh yang lagi baru ada caca dan lain sebagainya. Tiba-tiba Granite nongol udah masuk ya, udah diputarin. Semoga Nova tadi dengerin juga. Dan satu lagi yang sudah gabung di Pro 2 FM Denpasar, ini ada Wijaya yang ada di Denpasar Monitor 95,3. WhatsApp kembali. Katanya selamat pagi Yogi, selamat pagi juga teman Pro 2. Mau diputarin lagunya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan sudah diputarin juga sama Yoginya. Salam-salamnya katanya buat pendengar Pro 2 FM Denpasar aja, teman Pro 2, dan juga buat penyiar yang di pagi hari ini siaran. Semangat siarannya Kak Yogi. Semoga selalu sehat dan selamat rangya lagi. Nyangre Rahinan Kuningan Serhajang Mawalia Wijaya ya. Terima kasih. Dan aku juga mau ngucapin selamat Nyangre Rahinan Kuningan ya untuk besok teman Pro 2 yang sekarang lagi penampahan, lagi bertanding, lagi siap-siap. Semoga semuanya dilancarkan ya. Ini udah di 54 menit lepas dari jam 9, tandanya Yogi harus pamit undur diri dulu. Setelah ini bakal ada musik-musik yang masih menemani kamu selama 1 jam sampai dengan jam 11, baru dilanjutkan lagi sama penyiar selanjutnya yang bakal siap menyapa kamu di pagi hari ini, masih pagi ya. Jadi maka dari itu, dari kawasan Metropolis Nomor 70 Denpasar, Yogi yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan have always looking on the bright side and see you, bye-bye. Kayaknya kita bakal ketemu lagi di bulan depan teman Pro 2 untuk siaran ya. Tapi kali ini Yogi mau puterin satu buah lagu spesial. Datang dari siapa? One Republic dengan Counting Star. Biar kita bisa siap untuk menyambut hari-hari dengan kebahagiaan yang ada di muka bumi ini. Setuja? Setuja.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2 bersama Mita Wulandari di info Pro 2 edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Penataan usaha dinilai perlu mendapat perhatian dalam upaya mengurangi kemacetan yang ada di Bali. Aktivitas usaha yang tidak diimbangi dan ketersediaan lahan parkir kerap berdampak pada penggunaan ruang jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Praktisi pariwisata Bali, Inyoman Ruta Edi mengatakan, setiap usaha perlu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya, termasuk ketersediaan fasilitas pendukung. Ia menegaskan usaha yang berpotensi menimbulkan kemacetan tidak seharusnya diberikan izin. Rota Edi menambahkan persoalan parkir juga kerap terjadi di kawasan usaha. Banyak kendaraan pengunjung akhirnya menggunakan badan jalan karena tidak tersedianya lahan parkir yang memadai. Rota Edi juga menilai penataan usaha yang dibarengi dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai dapat membantu mengurangi kemacetan yang ada di Bali. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, rekonstruksi kesenian langka di Bali perlu dilakukan dengan berbasis data yang valid agar bentuk kesenian yang dihidupkan kembali tetap autentik. Dokumentasi menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya yang mulai langka. Guru Besar Bidang Ilmu Musik Vokal ISI Bali, Profesor Dr. Desa Made Suwarti Laksmi mengatakan, rekonstruksi harus didukung sumber data seperti foto, video, manuskrip, lontar, dan arsip. Menurutnya seluruh proses harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar hasil rekonstruksi mendekati bentuk aslinya. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama ISI Bali, Profesor Dr. Eko Mang Sudirga mengatakan, perkembangan teknologi dan digitalisasi kini mempermudah proses rekonstruksi karena tersedia dokumentasi visual maupun audio yang lebih lengkap. Ia memilih foto, video, hingga rekaman musik menjadi referensi penting dalam membangun kembali kesenian yang hampir punah. Melalui dokumentasi yang semakin lengkap dan dukungan teknologi digital, proses rekonstruksi kesenian langka diharapkan semakin mudah dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi upaya memperkuat pelestarian seni tradisi Bali agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Oke, informasi di siang hari ini teman Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kali ini teman Pro 2, kamu bertemu dengan aku Mita Wulandari. Lagi teman Pro 2 ya. Dan di Pro 2 Headless kali ini kita bakal ngobrolin siapa kira-kira buat kamu yang kepo, stay tune di sini ya. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore ya. So make sure kamu jangan ganti-ganti frekuensi, plus juga plus ya. Jangan lupa untuk follow social media kita di Instagram ada, X ada, Facebook ada, dengan username yang sama tapi Pro 2 ya, di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Salam swastiastu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafel, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kali ini Pro 2 Hitlist, kita bakal ngebahas Ariana Grande. Yes. Kamu pasti udah tahu ya, kita bakal ngebahas apa nih. Lagunya Ariana Grande ya, yang paling baru, judulnya Hate That I Made You Love Me. Lagu ini langsung viral di mana-mana karena vibesnya beda banget ya. Karena biasanya Ariana ini identik sama lagu pop yang catchy ya, tapi di lagu ini dia lebih calm, mellow, dan rasanya kok ini lagu relate begitu ya sama anak zaman now banget, teman Pro 2 ya. Liriknya sendiri ngebahas soal rasa bersalah ketika seorang terlalu bergantung sama kita ya. Intinya kayak, pernah gak sih kamu dirasa terlalu friendly, terlalu baik, sampai akhirnya orang lain itu ngerasa, wah dia demen banget sama gue nih, akhirnya nih orang bergantung sama kamu, begitu. Kurang lebih kayak gitu lah ya, kita bisa menggambarkan begitu ya. Intinya, kadang kita gak bermaksud ngebuat orang itu untuk jatuh cinta, begitu ya. Tapi ujung-ujungnya beneran suka sih keduanya. Beneran suka, tresno jalaran kulino, tapi akhirnya sama-sama terluka. Aduh, ini mah genzi banget nih percintaannya ya. Banyak fans yang bilang lagu ini sangat relate ya, apalagi buat kamu teman Pro 2 yang pernah ada di hubungan yang rumit, yang susah move on sama mantannya, teman Pro 2 ya. Ya ampun, hari gini mah susah move on. Hey, ikan tuh banyak di laut sana, teman Pro 2 ya. Ambil, ambil jaring semua ikan itu. Dan untuk banyak Ariana terus ya, lagu ini jadi penanda kalau Ariana ini memang lagi masuk ke era baru yang lebih mature, lebih jujur, dan lebih berani lewat musik-musiknya, teman-teman berdua ya. Well, jangan kemana-mana, kita masih ngobrolin Ariana Grande sampai nanti jam 12 kurang jadi Pro 2 Headless hari ini. Cuman di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The man.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Selain lagi sibuk comeback to Boom Pro 2, Ariana Grande juga ngebuat banyak orang respect ya, karena aksi sosialnya. Jadi lewat yayasan yang baru dia bentuk, Ariana menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang terdampak konflik. Bantuannya dipakai untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti makanan, layanan kesehatan, sampai bantuan darurat lainnya. Walaupun gak banyak diumbar di media sosial, aksi ini tetap mendapat banyak apresiasi karena dianggap sebagai bentuk kepedulian. Yes, benar banget teman Pro 2. Bagi aku, tidak semua kebaikan yang kita perbuat, ya udah kita tidak usah nge-share gembar-gembor kemanapun itu teman Pro 2 ya. Tapi satu sisi kalau memang kamu pengen menunjukkan ini loh, kita masih punya sisi sosial ya, sisi humanity, peduli sama sesama, gak apa-apa teman Pro 2 ya. Depend on you aja, gak apa-apa, itu sosial punya kamu teman Pro 2. Tapi much better kalau kita misalkan pengen membantu orang yang membutuhkan, kayaknya keep di kita aja, ya gak sih teman Pro 2? Itu kita nambah pahala begitu ya. Banyak netizen yang bilang begitu ya, influence seorang artis, apalagi si kelas Ariana Grande, memang paling keren nih kalau bisa dipakai untuk bantu orang lain. Jadi tidak hanya sekedar oke, promosi karya aja teman Pro 2.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Teman terbaik.

Thank you teman Pro 2 yang masih jinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita udah di akhir sesi Pro 2 Hitlist dan ngebahas Ariana Grande. Buat kamu juga yang kepo nih dengan kabarnya ya, tadi kita udah ngebahas Ariana Grande ngerilis lagu baru, plus juga Ariana Grande beramal begitu ya lewat yayasan terbarunya Temun Pro 2 yang membantu warga Gaza terdampak konflik di sana. Terakhir ya, ini adalah salah satu comeback terbaik juga bagi Ariana. Dan setelah lama gak keliling dunia untuk konser bareng ya, akhirnya Ariana resmi mulai Eternal Sunshine Tour. Dan hasilnya gong banget ya. Review dari para kritikus sampai fansnya rata-rata positif banget. Jadi konser ini gak hanya sekedar okay, kita bernyanyi, have fun, sing along, tapi juga dikemas kayak nonton film. Untuk visualnya udah pasti estetik ya, karena seorang Mbok Ariana ini pasti estetik banget teman Pro 2 ya. Terus juga transisi antar lagunya sudah pasti smooth, ditambah vokal Ariana yang sangat-sangat stable ya. Mau itu pakai autotune, mau enggak, stable banget teman Pro 2. Banyak yang bilang tour ini kerasa lebih personal, lebih emosional dibandingkan tour-tour sebelumnya. Karena bukan sekedar konser, tapi seperti perjalanan tentang proses healing, tumbuh dan berdamai sama diri sendiri, teman-teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngelihat nih ya, respon warganet sejauh ini, comeback Ariana di tahun 2026 sangat-sangat bisa dibilang sukses besar teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, sebentar lagi aku bakal muterin lagunya Ariana Grande yang paling-paling baru ya, Hate That I Made You Love Me. Tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, di sini aja di Pro 2 Denpasar masih banyak lagi informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk follow social media kita di Instagram, di X dan juga di Facebook.

diak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, kalau kita ditanya makanan yang paling identik dengan Indonesia, sudah pasti jawabannya ya nasi ya. Bahkan ada istilah yang sering banget kita dengar, belum makan kalau belum makan nasi begitu ya. Mau itu mengandung karbo kayak oke, pizza kayak hotdog ada rotinya.

segala macam, makan roti gandum, pakai pasta, makan kentang ini itu. Tapi kalau enggak ada nasinya yang belum makan, begitu ya teman pro 2. Mau sarapan, makan siang, makan malam, brunch, anything, nasi hampir selalu jadi menu utama. Menariknya, setiap daerah di Indonesia punya cara beda untuk menikmati nasi, teman pro 2 ya. Ada yang disajikan dengan lauk sederhana, ada yang diolah jadi dengan khas dengan bumbu dan cita rasa daerah mereka. Dan gak heran ya kalau nasi bukan cuman oke makanan pokok kita aja nih, tapi juga bagian dari budaya masyarakat Indonesia. And yes, kita bakal ngebahas seputaran nasi, literally nasi, teman pro 2 ya. Sampai nanti jam 1 kurang di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Kamu sih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Salah satu hal yang ngebuat kuliner Indonesia spesial adalah kreativitas kita nih, masyarakatnya dalam mengolah bahan makanan apapun, terutama nasi ya. Karena hampir setiap daerah punya menu andalan yang khas, teman Pro 2. Apalagi tahu nggak, teman Pro 2, Indonesia kini menjadi salah satu produsen beras terbesar di dunia. Bukan cuma stok pangan yang kuat, tapi juga semakin mendukung keberagaman kuliner berbahan dasar nasi yang kita nikmati setiap hari. Misal nasi goreng begitu ya, yang bahkan sering disebut sebagai salah satu hidangan Indonesia paling populer dunia. Lalu ada nasi padang, nah ini best, kesukaan aku banget ya. Dengan aneka lauknya yang melimpah. Nasi liwet dari Solo yang gurih karena dimasaknya pakai santan. Nasi uduk, bah, ini favorit aku juga ini, khas Betawi yang harum bener ya. Sampai ke nasi jinggo, another favorite juga ya, dari Bali, yang porsinya kecil kayak nasi kucing, tapi kaya akan rasa dan nyaman di dompet kamu, teman Pro 2 ya. Belum lagi nasi-nasi yang lain, nasi kuning, nasi campur Bali, nasi pecel, nasi tutuk oncom, nasi bakar, and many more. Ini jadi kayak Uncle Mutu aku ya. Of course ya, semua menggunakan bahan utama yang sama, yakni beras. Tapi tentunya menghasilkan cita rasa yang betul-betul berbeda, teman Pro 2, kok bisa ya?

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan. 95,3 FM.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kita ngobrolin tentang melimpahnya produksi beras di Indonesia ya, ini tidak hanya sekedar okay, penting untuk ketahanan pangan ya, tapi juga kita ikut menjaga warisan kuliner Nusantara tetap lestari. Jadi kamu bisa ngebayangin aja teman Pro 2, kalau pasokan beras kita terganggu, tidak hanya harga nasi aja yang naik, tapi banyak sekali pedagang kuliner yang ikut terdampak. Mulai dari warung nasi campur, penjual nasi kuning ya favorit aku, pedagang nasi goreng kaki lima, sampai ke rumah makan khas daerah juga terdampak. Karena itu ketika produksi beras Indonesia terus meningkat, manfaatnya tidak hanya dirasakan sama petani aja dan konsumen, tapi juga ribuan pelaku UMKM kuliner yang setiap hari menyajikan olahan nasi untuk masyarakat, teman Pro 2. So ya, kalau kita ngobrol tentang prestasi seputar Indonesia sebagai salah satu produsen beras paling gede di dunia, tidak hanya sekedar angka, tidak hanya sekedar achievement aja, karena dibaliknya ada jutaan porsi nasi yang nemenin kita aktivitas setiap hari, teman Pro 2, sekaligus jadi bukti betapa kayanya kuliner yang ada di Indonesia.

0: Abu Sari, di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

Thank you teman Prodo yang masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu informasi seputaran kuliner teman Pro 2 ya. So setiap kali kita menikmati sepiring nasi ya, kita tidak hanya sedang yaudah ngisi perutmu yang keroncongan itu, tidak ya Miskah, tapi juga ikut merayakan kekayaan kuliner dan juga hasil pertanian di negeri sendiri. Semoga kedepannya produksi beras di Indonesia terus meningkat, para petani semakin sejahtera, dan kuliner khas Nusantara tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya, begitu ya teman Pro 2. Oke, kita nanti masuk ke section informasi olahraga. So buat kamu yang kepo, kita bakal ngobrolin tentang apa aja di sini aja ya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Baby Yali.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

agak duniawi, khususnya di Indonesia sendiri, teman Pro 2. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, aku bakal ngasih info di luar sana. Intinya yang lagi panas-panasnya dibicarakan di sini teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, jangan lupa juga buat kamu yang demen banget dengar siaran kita, kamu bisa langsung streaming aja di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Ada kabar menarik teman Pro 2 dari dunia olahraga Indonesia. Karena TNI ya lagi memproses pembentukan batalion olahraga ya. I mean like dibayangin aku ya, om-om TNI kan udah tiap hari olahraga ya. Bener olahraga nih. Pagi lari, siang lari, malamnya lari, mau apa lari lagi, setelah apa lari lagi, begitu ya teman Pro 2. Tapi justru ini sekarang akan dibentuk batalion olahraga. Oke, baik. Jadi setelah aku cari tahu ya, batalion olahraga ini adalah satuan khusus yang nantinya akan menjadi wadah pembinaan bagi prajurit yang juga berprestasi sebagai atlet. Luar biasa ya, marvelous. Saat ini pembentukannya masih berada dalam tahap validasi organisasi dan tugas di bawah pusat jasmani dan peraturan militer dasar TNI, teman Pro 2. Menariknya lagi, batalion ini gak hanya diisi oleh prajurit yang udah jadi atlet, ya setidaknya om-om berbadan kekar itu Aza ya, tapi juga akan melibatkan atlet berbakat yang direkrut dari masyarakat sipil untuk joinan jadi anggota TNI ya. Nantinya ini mereka akan mendapatkan pembinaan bersama pelatih profesional dari berbagai cabur ya, dengan target tampil di ajang bergengsi kayak SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Langkah ini juga dinilai sebagai upaya TNI untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional. Jadi kedepannya tidak hanya bertugas untuk menjaga negara, para prajurit di batalion olahraga ini akan diharapkan bisa mengharumkan nama Indonesia lewat raihan medali di panggung olahraga internasional nih teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah? Minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah?
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang kabar membanggakan datang dari dunia sepak bola ya. Buat kamu yang bertanya-tanya siapa sih ya negara yang akhirnya tembus ke top 32 ya di Piala Dunia 2026. Jawabannya adalah Jepang. Ya, yes, jadi Jepang ini resmi menjadi negara Asia pertama yang memastikan tiket mereka ke babak 32 besar Piala Dunia tahun ini ya. Setelah kemarin bermain imbang 1-1 begitu ya, bukan 1-1 maksudnya skornya 1-1 begitu ya, melawan Swedia di laga terakhir grup F. Sebenarnya grup-grupan tuh banyak banget teman Prodo ya, aku sampai bingung baca itu jadwalnya ya. And many more ya, hari ini pun ada, besok ada, selanjutnya juga ada sampai nanti bulan depan teman Prodo ya. Jadi disimak dengan baik begitu ya teman Prodo. Dan untuk ngobrolin tentang fase grup sendiri ya, perjalanan dari Jepang ini terbilang solid karena mereka ngebuka turnamen dengan hasil yang imbang banget melawan Belanda. Kemudian tampil sangat dar-dar-dor mengalahkan Tunisia 4-0 dan akhirnya mengamankan 1 poin melawan Swedia ya. Dan konsistensi inilah yang ngebuat Jepang kembali membuktikan kalau mereka masih menjadi salah satu ya grup yang paling-paling kuat. Ya apalagi dunia sepak bola di Asia teman Pro 2 ya. Nah kalau misalkan udah masuk ke babak 32 besar nih, tantangannya nggak main-main ya. Jepang dijadwalin menghadapi Brazil, salah satu tim favorit yang memang sering banget jadi juara dunia. Tapi ya kalau kita ngeliat perkembangan sepak bola Jepang dalam beberapa tahun terakhir, banyak yang penasaran ya. Sekiranya apakah si samurai biru ini mampu kembali ngebuat kejutan seperti yang mereka lakukan di edisi Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Menurut kamu gimana teman Bro 2? Atau jangan-jangan Jepang juara nih?

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara Selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yakni Kamar yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Ini satu jam terakhir aku nemenin kamu sama Pro 2, so make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi. Dan sebentar lagi kita masuk ke section informasi seputaran entertainment, teman Pro 2. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifren akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TSI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau dulu banyak mikir ya, anak muda pasti maunya segala hal itu baru dan paling canggih. Contoh kayak elektronik deh begitu ya. Tapi kalau sekarang trennya justru berbeda teman Pro 2, karena kita Gen Z mulai banyak melirik hal-hal yang berbau retro, vintage atau jadul. Pun juga teman-teman aku doyannya om-om yang matang-matang. Duh, keinget aja cerita teman-teman aku ya. Tapi ini serius ya tahun Pro 2. Yang tadi jokes ya teman Pro 2. Karena mulai dari kamera analog, kaset peringan hitam, fashion Y2K, sampai mobil klasik sebaiknya kembali naik daun teman Pro 2 ya. Jadi tren retro ini menunjukkan kalau di tengah perkembangan teknologi yang makin cepat, makin banyak orang yang cari sesuatu bukan karena paling canggih, tapi karena punya karakter, punya sejarah dan pengalaman yang bikin kita ngerasa lebih terhubung. Tapi memang ya, yang klasik, yang jadul bukan berarti ketinggalan zaman, justru itu yang ngebuat dia sangat-sangat timeless dan unik teman Pro 2.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

Yang ini teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ya, masih tersisa sedikit waktu dan aku punya info terakhir teman Pro 2 ya. Buat kamu yang ngefans sama Harry Styles, ternyata Harry Styles punya cara yang unik sekaligus inspiratif untuk membagikan tiket konsernya ya. Lewat kerjasama dengan organisasi EARNED, penggemar gak harus beli tiket atau ikut undian ya, tapi bisa dapat kesempatan nonton konser dengan menjadi relawan yang membantu merenovasi sekolah dan pusat komunitas di kota yang masuk dalam rangkaian tournya ya. Dan program ini udah jalan di Manchester, also Amsterdam, dan bakalan lanjut ke London. Antusiasmenya luar biasa, ganggenggong ya. Bahkan di Manchester lebih dari 16 ribu orang mendaftar, walaupun hanya tersedia cuma 200 tiket, teman Pro 2 ya. Dan lewat program ini, Arisa membuktikan kalau semangat para fans gak cuma dirayakan lewat konser, tapi juga lewat aksi nyata yang bawa manfaat bagi banyak orang, teman Pro 2. Well, itu dia informasi terakhir di perjumpaan kita sehari-hari ini. Langsung saja aku pamitan sama kamu. Akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, aku minta Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

0: Tahu gak sih?
1: Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatan.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, siap-siap datangi.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

0: tips of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang Rp20.000 atau Rp5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: Beh,
0: side.
1: Beh, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Mimi di waratu. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeh, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeh, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Ya, ya.
4: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang.

0: fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Sembilan lima koma tiga FM teman Pro 2. Halo, disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy, nemenin kalian dari jam 4 ini sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. Gimana kabarnya? Hari ini cerah banget, aku suka banget sama cuacanya sih ya. Meskipun di pagi hari tadi agak-agak mendung gitu ya. Tadi aku ke Sukawati dari Gianyar nih, baru banget pulang. Di Gianyar sempet hujan gerimis gitu. Terus di Nusa Indah juga lumayan apa ya, mendung di daerah Pro 2 sini, di studio juga di Hayamuruk agak-agak mendung gitu. Tapi makin kesini makin cerah, enak banget sih. Kayaknya cocok buat kamu nih yang mungkin kalau teman Pro 2 non-Hindu, mungkin ini jadwalnya ini ya, jalan-jalan ya ke pantai gitu atau kemana gitu. Tapi kalau buat teman Pro 2 yang lagi siapin buat kuningan besok, kayaknya belum bisa jalan-jalan ya. Harus persiapan dulu di rumah gitu ya. Dan juga aku mau ngucapin selamat Hari Raya Kuningan buat teman Pro 2 yang merayakan pastinya. Semoga apapun yang dipersiapkan juga buat besok bisa lancar. Dan ya, keep happy and blessed ya teman Pro 2. Well, di 2 kok 2 jam sih? Dari jam 4 sampai jam 7 ini teman Pro 2 aku nemenin kalian dengan sejumlah informasi menarik. Karena memang ini lagi penampahan kuningan gitu ya. Jadi kayaknya teman-teman dari Kisara belum bisa nongol nih, belum bisa nemenin aku di studio teman Pro 2. It's okay. Aku bakal kasih informasi-informasi menarik buat kamu semuanya, terupdate dari lokal sampai internasional. Cuma di sini aja teman Pro 2 ya. And misalnya kalau kamu punya requestan gitu di

di afternoon tea sore hari ini, request lagu juga boleh banget teman Pro 2 ya. Tumben-tumben nih di afternoon tea ada request lagu. Kesambut apa penyiarnya ya. Oke teman Pro 2, kalau kalian mau request lagu boleh banget langsung WhatsApp di nomor 0896203910. Sekali lagi 0896203910. Atau langsung aja follow semua social media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2Denpasar. Kamu bisa langsung follow Instagram kita terutama, dan langsung DM atau direct message Instagram kita. Sekali lagi username-nya @RRIPro2Denpasar ya. Langsung aja DM lagu favorit kalian, kalau ada salam-salamnya juga boleh banget teman Pro 2. Pokoknya aku tunggu sampai jam 7 malam nanti. So don't go anywhere, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: goals.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
2: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
1: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2. Kali ini informasi buat kamu yang pengen ke PKB, ya kan? Ini masih di euforia PKB pastinya Teman Pro 2. Udah day keberapa ya PKB ya? Hari ini Jumat 26 Juni 2026. Seperti biasa bakal ada banyak banget kegiatan meskipun ini penampahan kuningan gitu Teman Pro 2. Nanti di jam 5 sore bentar lagi gitu di kalangan Ratna Kanda akan ada rekesa dana atau pagelaran kesenian khas kabupaten ya. Jadi akan ada pertunjukan topeng bebadungan dari Sanggar Seni Wayang Waduk Banjar Uma Kepuh Desa Buduk Kecamatan Mengwi Duta Kabupaten Badung. Nah, di jam 5 juga nih sementara di Gedung Kesirarnao bakal ada rekesa dana juga pergelaran A Tribute to Ide Bagus Blangsinga Sanggar Gria Tetamian Kabupaten Gianyar Teman Pro 2. Dan di jam 6:30 nanti atau 18:30 di daerah Kalangan Ayodhya bakal ada Utsawa atau Parade Arje Klasik Seke Arje Giri Nata Kusuma Banjar Bukit Buong Desa Adat Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Duta Kota Denpasar. Nanti nih di jam 7:30 atau 19:30 Wita di panggung terbuka Arde Chandra akan ada Utsawa atau Parade Gong Kebiar anak-anak ya. Dari Sanggar Tari dan Tabuh Raja Pale Banjar Basangkase Kelurahan Seminyak Kecamatan Kute Duta Kabupaten Badung dan dari Sekegong Kumara Sandi Banjar Bona Kebon Desa Bone Kecamatan Blabatu Duta Kabupaten Gianyar ya Teman Pro 2. Ini bakal banyak banget kegiatan pastinya di PKB nanti, so jangan sampai kalian kelewatan, tetap di sini aja juga Teman Pro 2, siapa tahu juga kalian dapat informasi-informasi menarik kedepannya tentang PKB 2026. Siapa nih yang bakal ke PKB nanti sore nih?

Ong swastiastu, ong awigenamastu, namo sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo buddhaya. Witetong tien, salam kebajikan. Rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Pendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sime krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Paja Mahabhuta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om, santi, santi, santi, om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2. Kali ini kita bakal ke info Piala Dunia ya. Dan di match tadi subuh atau tadi pagi gitu Teman Pro 2, di tanggal 26 di jam 4 pagi tadi atau subuh, ada Curaçao versus Côte d'Ivoire yang akhirnya di wait a minute Teman Pro 2. Ya, Curaçao and Côte d'Ivoire yang akhirnya dimenangkan oleh Côte d'Ivoire dengan skor 2-0 ya. Jadi Côte d'Ivoire itu adalah Pantai Gading kalau nama bahasa Indonesianya Teman Pro 2 ya. Sementara ada juga nih Jepang versus Swedia yang akhirnya berakhir seri juga Teman Pro 2, 1-1. Lalu ada Ekuador versus Jerman yang akhirnya dimenangkan oleh Ekuador dengan skor 2-1 Teman Pro 2 ya, untuk grup E. Dan tadi Jepang versus Swedia grup F, dan Curaçao dan Côte d'Ivoire itu grup E juga Teman Pro 2. Nah, di grup F ada juga Tunisia versus Belanda dengan skor 1-3 yang akhirnya dimenangkan oleh Belanda Teman Pro 2 ya, jadi 1-3 skornya. Lalu di grup D ada Paraguay versus Australia yang seri 0-0 Teman Pro 2, gimana nih ya. Terus di grup D juga masih ada Turki versus Amerika Serikat. Wah, sayang banget Teman Pro 2, tuan rumah kalah ya dengan skor 3-2. Jadi Turki memenangkan match grup D Teman Pro 2. Wah, sayang banget Teman Pro 2 ya. Dan nanti di jam di 27 Juni gitu, besok pagi atau besok subuh di jam 3 pagi bakal ada Norwegia versus Prancis untuk grup I. Di jam 3 juga masih ada Senegal versus Irak untuk grup I juga. Lalu di jam 8 pagi besok ada Cabo Verde atau Tanjung Verde versus Arab Saudi untuk grup H. Lalu di jam 8 juga ada Uruguay versus Spanyol untuk grup B. Di jam 11 besok akan ada Mesir versus Iran untuk grup G. Dan di jam 11 pagi juga masih bakal ada Selandia Baru versus Belgia, masih di grup G Teman Pro 2. Kita nantikan aja match selanjutnya dan kita bakal terus update Piala Dunia buat kamu di sini aja. Teman terbaik kamu. Hit Music Station.

Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

0: Swastiastu. Salam Mahotama. Jaya. Inggih Ratu Widodani sarang sami sane Wang Yang Kitiang. Kitiang Bupati Klungkung Himadi Satria.
1: Kitiang Wakil Bupati Klungkung Cokode Gede Surya Putra.
0: Ngangganen pemerintah Kabupaten Klungkung. Ringgalahi becik puniki Lugerayang Kitiang. Aturang Rahajang Nyangre Rahine Galungan Miwah Rahine Kuningan. Majang ide dani sarang sami sane megamehin.
1: Dumugi ide sang yang pramekawi ijinan kerahayuan mawastu side laksana yang dharma agama biwah dharma.
0: Miring ruruh kasusuman jayaning dharma puniki antuk pincapang sarade bakti nyujur jagat Klungkung sani mahutama. Inggih punika Klungkung sani maju harmonis tentram lan makmur. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Salam Mahotama. Jaya.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2 ya. Kali ini ada Ariana Grande Teman Pro 2 yang ngeluncurin Brighter Days Ahead Foundation. Aduh Mbak Ariana, banyak banget kerjaannya ya. Sekarang bikin foundation sendiri, yayasan sendiri Teman Pro 2 dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK. Nah, bantuan ini akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan krisis kemanusiaan Teman Pro 2. Jadi Save the Children UK ini mengonfirmasi telah menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk penyanyi asal Amerika ini. Dan meski nilai bantuannya tidak diungkapkan, organisasi ini menyatakan seluruh dana akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan Gaza. Nah, organisasi ini juga menegaskan dukungan para donatur termasuk dari Ariana dan memungkinkan juga bahwa mereka akan memperluas jangkauan bantuan. Nah, menurut Save the Children UK, berbagai program yang dijalankan sejauh ini telah menjangkau ratusan

ribu anak loh teman Pro2. Adapun bantuan yang diberikan ini mencakup kayak dukungan tunai bagi 183.459 anak dan layanan kesehatan dan nutrisi untuk 83.000 anak. Nah, selain itu program pendidikan yang telah menjangkau 11.357 anak itu juga ada teman Bro2. Peluncuran Brighter Days Ahead Foundation ini jadi langkah filantropi terbaru bagi Ariana Grande, dan memang penyanyi pemenang Grammy tersebut sebelumnya juga aktif mendukung berbagai isu sosial termasuk kampanye kesadaran kesehatan mental. Nah, melalui yayasan barunya nih, Ariana juga berencana untuk menyalurkan hibah kepada berbagai organisasi yang bekerja di sejumlah sektor teman Pro2. Dan fokus utama yayasan itu adalah membantu komunitas yang terdampak krisis, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Ini jadi mimpi semua orang ya teman Pro2, kalau udah kaya raya tajir melintir pengennya kayak ya ngebantu sesama gitu, no, iya kan?

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya, malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2, balik lagi ya. Nah, kali ini ada info tentang film yang cukup menarik juga. Ini ada yang namanya film drama keluarga Tanah Runtuh, dijadwalkan tayang di bioskop mulai kemarin Teman Pro 2 ya. Jadi sudah tayang, dan film ini nih ngangkat kisah kemanusiaan di tengah konflik yang melanda Poso, Sulawesi Tengah. Film ini diproduseri Denny Siregar melalui Denny Siregar Production. Sementara itu Rudy Sujarwo itu dipercaya sebagai sutradara film ini Teman Pro 2. Nah, naskahnya ditulis oleh Oka Aurora, dan ceritanya menghadirkan perjalanan penuh harapan, kehilangan, dan kasih sayang keluarga. Jadi kisahnya ini berpusat ke Ringo dan Kai, dua kakak beradik yang saling menjaga. Dan Ringo ini merupakan anak penyandang Down Syndrome yang punya hati penuh ketulusan gitu. Nah, kehidupan mereka berubah ketika kerusuhan besar terjadi di Poso, dan dalam kekacauan ini mereka akhirnya terpisah dari sang ibu, Emmy, Teman Pro 2. Emmy diperankan oleh Sigi Wimala yang jadi sosok penting dalam cerita ini. Nah, kehilangannya ini ngebuat Ringo dan Kai berjuang mencari keberadaannya. Meski masih kecil, Kai tidak menyerah menghadapi keadaan sulit, dan ia terus menemani Ringo menyusuri berbagai tempat yang belum aman. Nah, di tengah perjalanan akhirnya mereka bertemu Idam, anggota kepolisian yang diperankan Vino Gebastian, dan Idam ini memilih mengedepankan nilai kemanusiaan di tengah konflik berkepanjangan. Nah, melihat kondisi kedua anak ini, akhirnya Idam memutuskan ngebantu pencarian sang ibu, Teman Pro 2, dan mereka kemudian bersama-sama menghadapi yang namanya berbagai rintangan dan ancaman gitu. Dan ini akhirnya perjalanan ini akhirnya mempererat yang namanya hubungan antara Idam, Ringo, Kai, dan mereka saling menguatkan saat menghadapi ketidakpastian dan rasa kehilangan di tengah konflik. Nah, film ini juga dibintangi Rido Khalik, Yohan, dan Jenda Munte. Hadir pula tuh Bagus Ali, Agnes Naomi, Jerry Likumahua, serta Royhan Hidayat. Ada juga Tike Priyatnakusuma, Umar, dan Luna Allegra yang turut memperkuat jajaran pemain ini, Teman Pro 2. Dan Tanah Runtuh menghadirkan kisah mengharukan tentang keluarga, harapan, dan kemanusiaan pastinya. Siapa nih yang udah nonton Tanah Runtuh di bioskop, Teman Pro 2?

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day. Teman terbaik.

0: and brown eyes.
1: Tips
2: of the day.
3: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari, karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
2: Tips
1: of the day.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing, pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?

bukit berat yang seukir lan pasir. Ukir pinang kewetu ning kar pasir rangal bur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanah.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Kegagalan dalam hidup adalah hal yang biasa. Yang luar biasa adalah bagaimana kamu belajar dari kegagalan tersebut untuk berhasil. Berbahagialah ketika gagal, karena di sana Tuhan memberikan pelajaran ketulusan. Sebuah pelajaran bahwa bekerja bukan hanya untuk menikmati hasil dan pujian, tetapi untuk kebahagiaan. Rendah hatilah, dan ketulusan adalah tanda yang sempurna dari sebuah kebahagiaan.

0: Are ti ti ti ti.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Kali ini HBO Max ada merilis trailer serial dari Stuart Fails to Save the Universe. Ini merupakan spin-off gitu dari The Big Bang Theory. Dan serial ini dijadwalkan tayang perdana pada 23 Juli dengan total 10 episode teman Pro 2. Nah, melansir dari Variety, Rabu 24 Juni kemarin ini akan dirilis gitu serialnya secara mingguan setiap hari Kamis. Dan ceritanya berfokus ke Stuart Doom, pemilik toko buku komik yang tanpa sengaja merusak sebuah perangkat buatan Sheldon dan Leonard. Jadi kerusakan tersebut memicu kehancuran multiverse, dan sehingga ya Stuart kemudian ditugaskan untuk memulihkan kembali realitas yang kacau. Dan dalam misinya, Stuart ini dibantu oleh pacarnya Denise, teman geologinya Bert, serta Barry Kripke. Nah, mereka harus menghadapi berbagai versi alam semesta alternatif, termasuk kemunculan karakter-karakter dari semesta The Big Bang Theory. Nah, dengan situasi yang digambarkan semakin tidak terkendali, serial ini dipastikan akan memunculkan banyak banget intrik dan juga permasalahan-permasalahan teman Pro 2. Aduh, seru banget ya kalau dari premisnya sih ya. Dan serial ini dibintangi oleh Kevin Sussman sebagai Stuart dan Lauren Lapkus sebagai Denise. Selain itu, serial ini juga akan dibintangi Brian Posehn sebagai Bert dan John Ross Bowie sebagai Barry Kripke. Proyek ini pertama kali diumumkan pada 2023 bulan April kalau nggak salah teman Pro 2, dan dikembangkan oleh Chuck Lorre bersama Zach Penn ya, dan Bill Prady gitu. Dan produksi serialnya dilakukan oleh Chuck Lorre Production bekerja sama dengan Warner Bros. Television. Jadi Stuart Fails to Save the Universe akan jadi serial keempat dalam semesta The Big Bang Theory. Dan serial ini akan mengikuti kesuksesan serial utama yang berjalan 12 musim, yaitu Young Sheldon serta Georgie and Mandy's First Marriage, teman Pro 2. Ini lumayan seru juga sih kalau kalian ikutin universe-nya Young Sheldon, teman Pro 2.

0: Y si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?

mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Teman terbaik.

0: Aduh, ambulah pernian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susahmu gitu. Susahmu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Jiro langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali memastikan seluruh proses sistem penerimaan siswa baru atau SPMB tahun 2026 berjalan lancar dan transparan. SPMB Temu Pro 2 melalui jalur prestasi resmi ditutup pada tanggal 24 Juni lalu Temu Pro 2, dan hasil seleksi akan diumumkan pada 29 Juni 2026 secara terbuka Temu Pro 2. Kepala Disdikpora Provinsi Bali Ida Bagus Gede Wesnawa Punia kepada RRI di Denpasar Temu Pro 2 hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan akademik calon peserta didik melalui penerapan tes kemampuan akademik atau TKA. Penggunaan hasil TKA dalam proses SPMB tahun ini merupakan upaya mengukur kualitas SDM yang ada di Bali. Salah satunya menyiapkan materi pembelajaran dan kesiapan guru dalam satuan pendidikan guna mewujudkan SDM unggul dan Indonesia Emas 2045. Setelah pengumuman tahap pertama atau Temu Pro 2, Disdikpora Bali menurut IB Wesnawa akan membuka pendaftaran tahap kedua melalui jalur domisili pada tanggal 30 Juni hingga tanggal 2 Juli 2026. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang belum berhasil lolos pada tahap sebelumnya, dan Wesnawa menjelaskan seleksi jalur domisili tetap dilaksanakan secara objektif, adil, transparan, dan juga akuntabel dengan mengutamakan kemampuan akademik peserta didik. Penataan usaha dinilai perlu mendapati perhatian dan upaya mengurangi kemacetan di Bali. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Pro 2, aktivitas usaha yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir kerap berdampak pada penggunaan ruang jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Praktisi pariwisata Bali Temu Pro 2, Inyoman Ruta Adi, mengatakan Temu Pro 2, setiap usaha perlu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya, termasuk ketersediaan fasilitas pendukung. Beliau menegaskan Temu Pro 2, usaha yang berpotensi menimbulkan kemacetan tidak seharusnya diberikan izin. Ruta Adi menambahkan Temu Pro 2, persoalan parkir juga masih kerap terjadi di sekitar kawasan usaha. Banyak kendaraan pengunjung akhirnya menggunakan badan jalan karena tidak tersedianya lahan parkir yang memadai. Demikian Temu Pro 2, info Pro 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke Music Live Chat di Pro 2 RRI Jakarta Temu Pro 2. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Yang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrolnya, bakal terbin sama
1: Rini
0: sama
1: Azila pada
0: Azila malam hari. Oke, Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: Very good.
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nih. Jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih Iron Veins? How old are you?
1: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's like school holiday right now.
0: Holiday, oh, lagi liburan.
1: Masih libur.
0: Okay.
1: Yeah. 2 weeks. Yeah.
0: 2 minggu. 2 minggu gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switched. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you? Or neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar?
0: Hmm?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem because you like rap ya?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi
0: doang gitu.
1: Iya.
0: Tapi enggak ngajarin kayak gitu
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia ya. Doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs,
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah. Mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play
0: the guitar. Kita mau lihat nih kenapa ya akhirnya kok bisa, aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Yeah. Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Shumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senja genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi yeah. menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how? Apa Mas Adi Mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. So after that I sent to him and then he very like it. Then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia, dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan Batas Senja sangat suka sama Iron Fans. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja, it's special, I don't know.
0: Kayak, this is a fate, maybe?
2: Yeah, he also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya mungkin ya ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya.
2: And saya mati.
0: From God ya, yes. Setuju, agree. Ya nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Shumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Shumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Apa khabar? Masih bersama sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo AG. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 International Competition ya di Ukraine. Juga lagu Mom memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil nama ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja okay, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and he sent me his lyrics. And then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya,
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya,
2: yeah,
0: menggabungkan style dari keduanya.
2: Mengimbangi stylenya Batas Senja dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right? Iya,
0: benar-benar kirim data gitu ya. Terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama.
0: Baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally? Okay, this is the final stage of the Iron Fans.
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months, oh, lumayan, 3 bulan ya bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Cool. Impressionnya dari Shumo gitu, dari hasil lagunya ini.
2: What is your impression about after the lyric is become, I mean the song become you and Batas Senja?
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo AG.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yes.
1: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and it a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia
0: pelindung ya, shield ya, yeah. Like a shield.
2: It's a shield, yeah. And then you use someone else when you have the shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fans is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fans.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Fan?
2: Yes, Iron Fan.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Produ FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Ask about is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn France, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, ya banyak okay, banget mas.
0: Banyak banget dari Indonesia. Ya. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bersama sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan gitu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Oke, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Oke.
2: Okay. Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Not yet ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it was very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
0: Okay.
2: Jadi please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go, Shumo AG.

0: Recap. Today's Recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
1: teman terbaik kamu.

Disiar langsung dari kawasan Metropolis, Hayamuruk 70 dan Pasar. Tadi kamu udah ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta nomor 2, sekarang balik lagi di Pro 2 RRI dan Pasar dibarengin sama Cakra. Dari jam 9 ini tuh Pro 2 sampai nanti kurang lebih di jam 11 malam nih. Seperti biasa, suara Cakra bakal mengudara nih temu per 2 buat nemenin kamu. Dan hari ini juga sudah memasuki hari Jumat temu per 2. Itu artinya kita bakal update-update soal ramalan zodiak temu per 2.

Kamu berdua nanti Cakra bakal bawain kamu ramalan zodiak untuk hari esok, kamu berdua di hari Sabtu gitu, tanggal 27 Juni 2026 nih kamu berdua. Dan sekaligus juga kamu berdua besok juga hari raya Kuningan buat kamu kamu berdua yang merayakan hari raya Kuningan, selamat hari raya Kuningan. Dan habis hari raya sembahyang gitu ya kamu berdua, habis itu makan banyak nih. Kalau sekalian kalau misalnya di raya Kuningan di Jawa biasanya habis sembahyang langsung makan nasi kuning sesuai dengan harinya kan gitu. Hari raya Kuningan ya makan nasi kuning gitu. Tapi beberapa di sini juga seperti itu tuh nomor 2. Ya, intermezzo aja tuh nomor 2. Kita balik kepada topik hari ini. Hari ini bakal ngebahas soal zodiak nomor 2. Mungkin nanti buat kamu yang mau dibacain ramalan zodiaknya tinggal kasih tahu aja zodiak apa di WhatsApp-nya RR Pro 2 dan Pasar. Sekalian kalau misalnya kamu mau request lagu, mau kirim salam boleh banget nomor 2. WhatsApp-nya ada di 0896200390. Nanti VN aja ya nomor 2 VN. Kamu mau dibacakan ramalan zodiak yang apa gitu ya sesuai kamu tuh nomor 2. Sekaligus mau kirim salam, mau request lagu langsung VN aja. Atau bisa juga tuh nomor 2 DM ke sosial medianya RR Perdua dan Pasar, di Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada.

0: gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang menulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Sangka dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita

Hari ini ngobrolin soal zodiak nomor 2 buat kamu yang mau tanya-tanya soal zodiak kamu, ramalan untuk besok seperti apa gitu ya nomor 2. Kamu boleh aja langsung WhatsApp ke nomornya Pro 2 Denpasar, nanti Cakra bacain. Karena kalau misalnya bacain 12-12-nya atau Pro 2 lumayan ya menghabiskan waktu. Sementara 2 jam siaran ini tidak cukup untuk menampung 12 zodiak yang akan dibawakan teman-teman.

Tapi Temu Perdua, Caker bakal bawain topik hari ini Temu Perdua terkait zodiak, karena ini menyambung beberapa topik beberapa waktu yang lalu Temu Perdua, yang mana percaya tarot ataupun zodiak, yang bareng sama anak magang itu Temu Perdua bareng sama Alia dan juga Nathan. Tapi Cakra bakal mengerucut lagi, kalau misalnya pun percaya sama zodiak Temu Perdua, seberapa akurat nih zodiak bisa berpengaruh ke kehidupan kamu Temu Perdua. Jadi kadang ada beberapa orang yang menyimpulkan bahwa kalau misalnya ramalan zodiak ini adalah ya ngarangnya orang aja yang disesuaikan sama diri mereka sendiri gitu, misalnya Temu Perdua, ataupun ngarangnya seseorang gitu ya Temu Perdua, dan itu bakal di apa ya, bakal ditulis berulang kali gitu Temu Perdua. Misalnya udah di hari ini gitu, hari ini bakal dipakai 2 minggu lagi, yang minggu depan itu adalah disadur dari 2 minggu yang lalu, kayak gitu Temu Perdua. Pokoknya sebenarnya intinya sama gitu Temu Perdua, tapi ya cara permainan kata aja. Ada yang percaya seperti itu, tapi ada juga yang percaya kalau misalnya ramalan zodiak ini beneran ada karena didasarkan sama astrologi itu tadi Temu Perdua. Jadi Cakra bakal bahas ini Temu Perdua selama beberapa jam ke depan. Nanti Temu Perdua kita akan mengulik seberapa akurat sih sebenarnya zodiak yang berbasis ilmu astronomi ini Temu Perdua, beneran berpengaruh nggak sih sama kehidupan kita, atau ya udah karangan orang aja.

Tahu gak sih? Teman Pro2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haug pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

gak sih temen perdua kalau misalnya kamu baca ramalan zodiak gitu ya, temen perdua, terus pas ada kejadian di hari itu langsung bilang, wah bener juga ya yang dibilang sama ramalan zodiak yang tadi aku baca. Nah, malam ini temen perdua kita bakal ngebahas soal itu, seberapa akurat sebenarnya ramalan zodiak ini ke kehidupan kamu. Jadi temu perdua, zodiak ini berasal dari sistem astrologi kuno yang udah digunakan ribuan tahun lalu temu perdua, terutama sama peradaban Babilonia. Jadi temu perdua, secara ilmiah belum ada bukti kuat bahwa posisi bintang ataupun planet waktu lahir itu bisa menentukan kepribadian atau masa depan seseorang temu perdua. Nah, ada fenomena psikologi juga temu perdua, disebut four effect temu perdua atau four effect. Yaitu ketika seseorang merasa deskripsi yang umum ternyata sangat cocok sama kepribadiannya berdua atau dirinya sendiri. Nah, mungkin apa ini? Ini juga yang kamu rasakan berdua, makanya di satu ramalan zodiak ini kayaknya kok cocok banget ya, kok kayaknya aku banget nih. Banyak banget ya temen perdua pro kontranya terhadap ramalan zodiak ini gitu ya. Ya yang percaya gitu temen perdua ngerasa zodiak itu bisa ngegambarin karakter atau personalnya gitu temen perdua. Tapi kalau misalnya yang gak percaya, ramalan itu biasanya dibuat sangat umum temen perdua sehingga bisa cocok untuk banyak orang, seperti yang Cakra bilang tadi. Nah, yang gak percaya juga mengatakan kalau misalnya kepribadian lebih dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman hidup, dan juga pola asuh. Gak cuma soal ramalan zodiak aja temen perdua.

Kayak gitu ya, kamu berdua, setelah kamu tahu kalau misalnya ya ini ada pro kontranya dan juga sudah ada sejak peradaban yang lalu gitu tuh berdua, dan juga ada for effect tuh berdua. Nanti Cakra bakal ngebahas ya ramalan zodiak ini ada for effect-nya. For effect itu seperti apa gitu tuh berdua buat kamu yang belum tahu. Jadi nanti Cakra bakal jelasin setelah beberapa yang lewat ini tuh berdua.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangan. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali dalam Bedahulu dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pasti

Series Temu Per 2 Cakra bakal ngebahas salah satu Temu Per 2 faktor yang ada di ramalan zodiak yang katanya berpengaruh ke kehidupan kamu Temu Per 2. Seberapa akurat nih? Jadi ada efek namanya Temu Per 2 for effect atau Barnum Temu Per 2. Ini menjelaskan bahwa manusia cenderung menganggap deskripsi umum sebagai sesuatu yang sangat spesifik untuk dirinya Temu Per 2. Contohnya ini Temu Per 2, kamu adalah pribadi yang peduli pada orang lain tetapi terkadang membutuhkan waktu sendiri. Kalimat ini bisa cocok untuk sangat banyak orang Temu Per 2. Jadi ya kalau misalnya kamu merasa ini ya bukan hanya kamu aja Temu Per 2, karena setiap manusia pasti punya rasa peduli Temu Per 2.

Gak cuma itu temu perdua, tapi ada confirmation bias. Temu perdua ini membuat seseorang lebih mengingat ramalan yang benar dan juga lebih melupakan yang meleset temu perdua. Contohnya nih temu perdua, ramalan hari ini kamu akan mendapat kabar baik. Kalau misalnya mendapat pesan dari teman lama, orang akan merasa ramalan itu benar temu perdua. Tapi kalau misalnya nggak kejadi apa-apa, biasanya orang nggak selalu nggak akan mengingat gitu temu perdua. Kamu hari ini bakal kedapetan rezeki nomplok gitu. Misalnya kalau misalnya beneran gitu temu perdua, tiba-tiba kamu dapet THR gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, dapet THR gitu. Oke, kamu akan mengingat sebagai salah satu ramalan yang benar. Tapi kalau misalnya selama seharian kamu gak dapet rezeki nomplok, kamu akan melupakan ini. Cenderung lebih mudah melupakan ini temu perdua. Nah, kenapa banyak orang merasa ramalan zodiak itu akurat dalam kehidupan kamu temu perdua, atau dalam kehidupan sebagian orang? Karena ramalan zodiak ini biasanya menggunakan kalimat yang cukup umum sehingga bisa dirasakan cocok oleh banyak orang temu perdua. Nggak cuma itu, tapi manusia cenderung lebih mengingat ramalan yang tepat dibandingkan yang meleset, seperti yang Cakra bilang tadi. Dan juga temu perdua saat sedang menghadapi masalah. Kenapa ada aja di situ? Saat menghadapi masalah ataupun kebingungan temu perdua, orang itu lebih mudah mencari makna dari sebuah ramalan temu perdua. Jadi ya balik lagi ke orangnya gitu temu perdua. Kalau misalnya memang kamu mengonsumsi ramalan zodiak ini sebagai hiburan ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mengonsumsi untuk wah ini beneran ini kejadian, ya balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya.

27 menit lepas dari jam 9 atau perdua, nanti di jam 10 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu informasi penutup hari. Jadi buat kamu temu perdua, stay tune terus di RR Perdua dan Pasar, jangan pindah frekuensi. Di sini aja di RR Perdua dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak khayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998, di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

Kabar gembira nih temu perdua di jam 10 ini. Jadi Pertamina itu siap turunkan harga BBM ya temu perdua secara bertahap seiring turunnya harga minyak dunia. Yeay, kabar baik nih temu perdua di menjelang apa ini hari raya Kuningan besok temu perdua. Mak pakai nanya apa ini lagi. Saking banyaknya rainan ya temu perdua dan banyaknya hari-hari di bulan Juni ini ada hari lahirnya Pancasila, ada hari kebangkitan nasional dan segala macam gitu teman-teman. Dan juga hari Rainan ini makanya banyak sekali hari-hari yang harus dihafalkan gitu teman-teman. Termasuk hari yang bergembira ini dengan kabar yang baik ini teman-teman. Datang dari Dewan Komisaris Pertamina yang mendorong penurunan harga BBM secara bertahap mulai awal bulan depan nih teman-teman, menyusul tren penurunan harga minyak mentah dunia teman-teman. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo agar Pertamina mengutamakan kepentingan masyarakat melalui evaluasi struktur biaya dan efisiensi operasional. Komisaris Utama Pertamina Muhammad Aryawan Tumperdua mengatakan pihaknya telah meminta direksi memproyeksikan penyesuaian harga BBM agar manfaat turunnya harga minyak dunia dapat dirasakan oleh publik atau masyarakat Tumperdua. Nah, kalau misalnya proses berjalan sesuai rencana Tumperdua, masyarakat berpeluang menikmati penurunan harga BBM secara bertahap mulai bulan depan. Tapi ya Tumperdua, ini juga masukan gitu ya teman-teman untuk pemerintah gitu. Alhamdulillah gitu ya astungkara kalau misalnya harga BBM bisa turun di awal bulan depan gitu teman-teman. Tapi jangan cuma harga BBM-nya, tapi kalau bisa rupiahnya menguat juga dong.

0: digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.
1: You're listening, Pro 2 FM, RRI Denpasar.

Kalau informasi tadi temu per dua kayaknya meringankan perekonomian kita di bulan depan ya. Temu per dua ini udah secercah harapan untuk masyarakat Indonesia ya. Temu per dua bisa bernafas lega. Akhirnya BBM atau bahan bakar minyak gitu temu per dua. Bahan bakar minyak, iya benar BBM. Mikir lagi. Ya, apa namanya? Kalau misalnya BBM di awal bulan depan akan turun nih temu per dua harganya gitu ya, walaupun secara perlahan atau bertahap temu per dua. Tetap yang namanya secerca harapan gitu ya temu per dua, ini bisa meringankan ekonomi kita temu per dua. Yang satu ini kita masih ngebahas soal informasi ekonomi temu per dua. Jadi kelapa parut Gorontalo temu per dua ini berhasil diekspor ke Jerman, tembus pasar ketat di Uni Eropa. Wow. Provinsi Gorontalo kembali mencatat prestasi di sektor ekspor dengan berhasil mengirimkan 26 ton kelapa parut temu per dua senilai 1,2 miliar rupiah ke Jerman temu per dua. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa produk olahan Indonesia mampu memenuhi standar ketat pasar Uni Eropa sekaligus memperkuat posisi Gorontalo temu per dua sebagai daerah penghasil komoditas unggulan berdaya saing global nih. Nah, pencapaian ini temu per dua sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk lokal ya. Selain ekspor ke Jerman, temu per dua Gorontalo juga mengirimkan jagung dan ikan bandeng ke Jakarta dengan total nilai ekonomi mencapai 1,575 miliar rupiah temu per dua. Tren positif ini menunjukkan ya bahwa pertumbuhan ekspor Gorontalo terus meningkat nih temu per dua dan membuka peluang lebih besar temu per dua bagi produk Indonesia untuk menembus pasar internasional. Kalau misalnya dari Gorontalo aja, ini kan baru satu daerah doang ya temu per dua. Kalau misalnya nanti ditambah daerah-daerah lain, apa nggak makin gede nih temu per dua ekonomi yang didapatkan negara Indonesia. Tapi nggak cuma negara Indonesia ya, semoga ini akan berpengaruh juga terhadap perekonomian masyarakat Indonesia biar masyarakat kita semakin sejahtera nih.

0: Tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Udah naikin fader tapi mute-nya masih nyala. Ya kagak bakal keluar lah suaranya. Kelihatannya enggak fokus teman berdua.

Tapi kalau yang satu ini temu perdua kamu harus fokus, karena untuk pertama kalinya temu perdua publik bisa memilih logo peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kalau sebelum-sebelumnya pemerintah yang menentukan gitu ya temu perdua logo mana yang bakal dipakai. Yang sekarang temu perdua ini bisa melalui vote ya temu perdua. Jadi pemerintah resmi membuka partisipasi publik dalam pemilihan logo hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah temu perdua, masyarakat dapat ikut menentukan logo peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia melalui jajak pendapat yang berlangsung pada 24 sampai 28 Juni 2026 temu perdua. Dari 124 karya yang masuk, temu perdua telah terpilih 5 desain terbaik hasil kurasi bersama Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI. Kamu bisa memberikan suara melalui situs resmi logo hutri.istanapresiden.go.id untuk memilih logo yang dinilai paling mempresentasikan semangat Indonesia menuju bangsa yang berdaulat, adil dan makmur temu perdua. Keterlibatan publik ini diharapkan dapat memperkuat rasa memiliki serta menjadikan logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sekarang tanggal 26 Juni temu perdua, masih ada 2 hari lagi menuju tanggal 28. Jadi kamu masih ada waktu nih temu perdua untuk ngevote gitu temu perdua di website resminya pemerintah, yaitu logo.hutri.istanapresiden.go.id. So, tunggu apa lagi? Vote sekarang juga.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Balik lagi barengan sama Cakra Temu Perdue di 95,3 FM Semen Terbaik Kamu. Masih di Today's Recap Nomor Facebook. Belibet mulu dah dari tadi, heran. Masih di Today's Recap dan masih di segmen informasi penutup hari Temu Perdue. Cakra masih bawain kamu informasi-informasi yang bisa menambah wawasan kamu nih, menghantarkan istirahat kamu. Yes, Temu Perdue, informasi selanjutnya datang dari pemerintah yang berencana memangkas anggaran program makan bergizi gratis atau MBG sampai 50 triliun rupiah sebagai bagian dari upaya efisiensi fiskal dan juga perbaikan tata kelola. Berdasarkan dokumen internal dan sumber yang dikutip Reuters, Temu Perdue, pengurangan anggaran ini berpotensi diikuti penyesuaian jumlah penerima manfaat dari target 62,5 juta menjadi sekitar 49 juta orang, Temu Perdue. Meski keputusan final masih dalam tahap pembahasan nih, Temu Perdue. Selain pengetatan kriteria penerima, pemerintah juga mempertimbangkan penghentian sementara penambahan ribuan dapur baru dalam program MBG ini, Temu Perdue. Langkah ini disebut sebagai penajaman anggaran untuk meningkatkan efektivitas program di tengah evaluasi kebutuhan lapangan serta upaya menjaga keberlanjutan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Temu Perdue. Ya, walaupun dipangkas 50 triliun rupiah dan dikurangi jumlah penerimanya menjadi 49 juta ya, Temu Perdue. Semoga dengan dipangkasnya 50 triliun rupiah ini, Temu Perdue, yang dipangkas itu, Temu Perdue, 50 triliun rupiah ini bisa dianggarkan untuk apa ya, manfaat-manfaat lain yang bisa dirasakan oleh masyarakat, Temu Perdue.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri."

Udah 55 menit lepas dari jam 10 atau 1/2, itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih 1/2 yang sudah mendengarkan RRI Pro 2 dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini. Cakra yang siaran, ketemu bareng sama Cakra lagi besok siang 1/2 dari jam 11 sampai jam 3 sore, Hari Raya Kuningan. Cakra masih nemenin kamu 1/2. Sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Kuningan esok hari 1/2, tanggal 27 Juni 2026 untuk kamu yang merayakan 1/2. Dan jangan lupa sembahyang, karena besok sampai jam 12 doang sembahyangnya 1/2. Jangan sampai telat bangun. Itu adalah reminder buat Cakra sendiri sebenarnya. Ya udah lah ya 1/2, pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Anwar bertugas pamit. Selamat malam 1/2, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanam pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang.

kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Cipta Gelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan

Ahmad Puadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Program 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh,
1: kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, reset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

0: Bunda, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
2: Teman terbaik.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, penataan usaha dinilai perlu mendapat perhatian dalam upaya mengurangi kemacetan yang ada di Bali. Aktivitas usaha yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir kerap berdampak pada penggunaan ruang jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Praktisi pariwisata Bali, Inyoman Ruta Adi, mengatakan setiap usaha perlu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya, termasuk ketersediaan fasilitas pendukung. Ia juga menegaskan usaha yang berpotensi menimbulkan kemacetan tidak seharusnya diberikan izin. Ruta Adi juga menambahkan persoalan parkir juga masih kerap terjadi di sekitar kawasan usaha. Banyak kendaraan pengunjung akhirnya menggunakan badan jalan karena tidak tersedianya lahan parkir yang memadai. Ruta Adi juga menilai penataan usaha yang dibarengi dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai dapat membantu mengurangi kemacetan yang ada di Bali. Sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua, rekonstruksi kesenian langka di Bali perlu dilakukan dengan berbasis data yang valid agar bentuk kesenian dapat dihidupkan kembali dan tetap otentik. Dokumentasi menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya yang mulai langka. Guru Besar Ilmu Musik Vokal ISI Bali, Desak Made Swarti Laksmi, mengatakan rekonstruksi harus didukung sumber data seperti foto, video, manuskrip, lontar, dan arsip. Menurutnya, seluruh proses harus didasari pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar hasil rekonstruksi mendekati bentuk aslinya. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama ISI Bali, Ikomang Sudirga, mengatakan perkembangan teknologi dan digitalisasi kini mempermudah proses rekonstruksi karena tersedia dokumentasi visual maupun audio yang lebih lengkap. Ia menilai foto, video, hingga rekaman musik menjadi referensi penting dalam membangun kembali kesenian yang hampir punah. Melalui dokumentasi yang semakin lengkap dan dukungan teknologi digital, proses rekonstruksi kesenian langka diharapkan semakin mudah dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi upaya memperkuat pelestarian seni tradisi Bali agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar karena nantinya masih akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani kamu di hari Sabtu pagi hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini Ronald akan menemani kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi.

nanti. Dan seperti biasa teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan teman Pro 2, tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya kita udah samain semua biar kamu gampang nyarinya. Yaitu username-nya tinggal kamu cari aja di seluruh platform media sosial kamu, cari aja yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti kalau misalnya kamu cari dengan username RRI Pro 2 Denpasar, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang, dari kamu juga bisa kok bikin konten. Baik itu konten berupa karya tulis, karya musik, karya video, atau karya foto. Atau bahkan teman Pro 2, ada nih informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing. Bisa banget nih kamu buatin kontennya, terus kamu upload di media sosial kamu masing-masing. Dan jangan lupa untuk tag akunnya RRI Pro 2 Denpasar, baik itu di Facebook, di X, di Twitter, ataupun di Twitter dong, di X ya, Twitter sih, di IG ataupun di TikTok ya teman Pro 2. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, kita nih sesama teman Pro 2 di sana bisa saling bertukar informasi dan juga berbagi karya.

Dan teman Pro 2, bagi kamu yang anaknya udah digital banget, ternyata nih kamu bisa banget mendengarkan siaran Ronald secara digital, nggak cuma lewat radio konvensional aja. Caranya gampang banget, yaitu melalui websitenya rri.co.id. Di sana kamu cari layanan streamingnya, terus cari aja Pro 2 Denpasar ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya menurut kamu agak ribet harus buka website segala, oke, Ronald cari dong. Ronald kasih tauin nih cara efektif dan alternatif lainnya. Yaitu sekarang juga nih, ambil HP kamu teman Pro 2, buka lock screen yang ada di HP kamu, buka App Store ataupun Play Store yang ada di HP kamu. Di dalam App Store dan Play Store tersebut, cari nih aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kamu cari aplikasi yang namanya RRI Digital, pasti itu aplikasi muncul paling atas, baik itu di App Store maupun Play Store. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk diinstal ataupun di-download di gadget kamu masing-masing. Karena melalui aplikasi RRI Digital, selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital tentunya, di sana juga kamu bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, dan di sana juga teman Pro 2, kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terupdate, terpercaya, dan tervalid nih. Karena udah tahun 2026 nih teman Pro 2, udah setengah tahun, masa iya sih ada teman Pro 2 yang masih kemakan hoax ataupun terpapar hoax? Udah gak zaman ya teman Pro 2, makanya kamu wajib banget download aplikasi RRI Digital biar gak terpapar hoax, biar gak kemakan hoax. So teman Pro 2, bagi kamu yang anti hoax zaman sekarang, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa ya teman Pro 2 untuk selalu follow semua akun sosial media kita dengan username yang gampang banget kamu cari, yaitu RRI Pro 2 Denpasar.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo teman Pro 2, selamat pagi dan selamat Hari Raya Kuningan nih buat kamu yang merayakan ya. Semoga rezeki dan kebahagiaan kamu makin berlimpah hari ini teman Pro 2. Dan bareng Ronald di sini pagi-pagi gini, mending kita cek dulu nih ramalan cuaca Provinsi Bali buat hari ini, yaitu hari Sabtu 27 Juni 2026. Biar agenda kumpul keluarga atau jalan-jalan kamu hari ini gak ambiar nih gara-gara salah perkiraan menentukan apakah hari ini akan hujan atau aman-aman aja cuacanya. Dan teman Pro 2, secara umum langit di Bali hari ini bakal lumayan adem dan banyak berawannya di daerah, khususnya di Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar sampai Klungkung, dengan suhu di rata-rata di angka 21 sampai 30 derajat Celcius. Terus buat kamu yang mau meluncur ke arah Bangli, hati-hati bawa motornya ya teman Pro 2, karena udara di sana lagi kabur alias ngeblur gitu ya, karena mungkin banyak kabut gitu teman Pro 2, karena memang suhunya dingin banget, yaitu di 19 sampai 23 derajat Celcius. Sedangkan buat area Karangasem dan juga Buleleng, kamu wajib banget sedia payung nih. Kenapa kamu perlu wajib banget sedia payung? Karena di daerah Karangasem dan Buleleng hari ini tuh diprediksi bakal turun hujan ringan seharian pol teman Pro 2. Makanya kamu wajib bawa payung, entah itu di tas ataupun di motor kamu. Kalau di motor bawanya jas hujan ya teman Pro 2. Nah, bagi kamu yang dari tadi nungguin, gimana nih dengan nasib Denpasar kita tercinta hari ini, Kak Ronald? Tenang aja teman Pro 2, khusus buat kamu yang beraktivitas di Denpasar hari ini, cuacanya itu terpantau cloudy alias berawan dengan suhu yang sejuk banget juga di 25 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di angka 90%. Anginnya juga berhembus santai banget di 6 km per jam aja. Lumayan banget nih ya anginnya spoi-spoi buat nemenin aktivitas kita di hari ini. Dan di Denpasar juga teman Pro 2, jarak pandangnya itu aman banget, yaitu sejauh 13 km ke depan. Dan mataharinya juga udah terbit dari jam 6 lewat 33 menit tadi pagi. Dan bakal sunset nanti sore di jam 18 lewat 10 menit. Tapi ingat teman Pro 2, hari ini diprediksi bakal ada hujan turun nih di Denpasar ya ini. Dari jam 11 malam sampai jam 12 malam. Jadi pesan Ronald buat teman Pro 2, rayakan momen kuningan ini dengan hati yang cerah ceria. Meskipun langitnya di beberapa wilayah Denpasar, bukan wilayah Denpasar sih, tapi di beberapa wilayah di Provinsi Bali itu lagi agak mendung ya teman Pro 2. Dan ingat buat gak kelayapan sampai larut malam, karena mendingan kamu basah oleh keringat berjuang ngejar masa depan daripada nih teman Pro 2 basah kehujanan di pinggir jalan sambil meratapi nasib. Waduh, sedih banget tuh teman Pro 2, apalagi kalau nggak ada temennya tuh.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Nah, nyambung nih teman Pro 2 dari obrolan kita soal jalan-jalan pas Hari Raya Kuningan di Denpasar. Dan di Denpasar nih pagi ini cuacanya memang berawan ya, seperti yang udah Ronald sampaikan tadi. Biasanya kalau cuaca berawan gini, biasanya tuh harus harap-harap cemas nih kalau cuacanya kayak begini. Karena bisa aja nih tiba-tiba mendung teman Pro 2, dan bisa aja tiba-tiba cerah. Dan kadang juga nih bisa aja tiba-tiba udah hari Senin aja tuh. Udah, masih hari Sabtu, masa udah bahas hari Senin aja, jadi bete kan nih teman produannya ya. Yes, daripada kamu bete teman Pro 2, sekarang khusus buat kamu nih, Ronald udah siapin pantauan lalu lintas biar mood kamu gak hancur gara-gara kejebak macet nantinya. Dan pertama buat kamu yang mau lewat perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung, mending kata Ronald siapin kesabaran yang ekstra nih. Kenapa begitu? Karena di Jalan Gatot Subroto Barat, di Jalan Gatot Subroto Timur, dan di Jalan Cokro Aminoto pagi ini terpantau lagi padat kendaraan. Ini sih emang biasa, yang sering lewat sana itu pasti gak kaget lagi, karena memang di perempatan tersebut sering terjadi kepadatan kendaraan. Entah mengapa teman Pro 2, tapi memang itu adalah jalan gede gitu, jalan utama. Jadi wajar aja sih ya kalau misalnya terjadi kepadatan kendaraan. Tapi yang jadi masalah adalah itu hampir all the time padat kendaraannya ya, cuman subuh-subuh aja gak padat. Terus kalau kamu geser ke Simpang Topati ini teman Pro 2, di Jalan WR Supratman juga ikutan padat. Sementara di Jalan Gatot Subroto Timur dan Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Dan kabar lumayan asik nih datang dari Pro 2. Iya dong, Pro 2 selalu asik teman Pro 2. Kalau ini karena kita lagi ngomongin lalu lintas, jadi kabar lumayan asiknya nih datang dari area deket Matahari Duta Plaza. Kenapa begitu? Karena di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puput pagi ini terpantau ramai lancar. Malah nih teman Pro 2, di Jalan Dewi Sartika kondisinya lancar dan lenggang banget kalau kamu lewatin di pagi hari ini. Tapi teman Pro 2, kamu harus hati-hati juga, soalnya di Simpang Malboro Tengku Umar itu Jalan Mahendradatta Selatan, Jalan Tengku Umar Barat sampai Jalan Western Ring Road pagi ini terpantau padat merayap dipenuhi oleh kendaraan. Selanjutnya buat kamu yang mau melintas di area pusat kota, tepatnya di perempatan Patung Catur Muka, kondisi di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar. Ditambah Jalan Veteran dan Jalan Suropati lagi lenggang dan lancar banget nih, entah buat dilewatin atau buat dijadiin jogging track, aman teman Pro 2. Dan terakhir pas di depan rumah kita nih ya, di gedung RRI Denpasar di Jalan Hayam Wuruk, aspalnya terpantau lenggang dan lancar jaya. Walaupun kalau kamu perhatiin ada beberapa perempatan di sepanjang Jalan Hayam Wuruk ini masih cukup ramai lancar, tapi it's okay ya teman Pro 2. Ramai lancar itu kan karena banyak pengendara yang mengurangi kecepatan karena harus waspada. Namanya juga di perempatan kan, jadi harus lebih hati-hati daripada jalanan lurus aja yang enggak ada pertemuan arus kendaraan. Dan intinya buat teman Pro 2 yang lagi asik bawa kendaraan nih di pagi hari ini bersama keluarga, tetap patuhin rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan gak usah emosi kalau dikelakson orang atau dibalas klakson balik, gak usah teman Pro 2, sabar aja ya. Dan inget, lampu merah itu artinya disuruh ngerem dan kita berhenti sejenak nih, bukan malah diterobos teman Pro 2, kayak kamu nih yang nekat nerobos kehidupan dia padahal dianya udah sama orang lain. Waduh.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika penjor-penjor mulai melambung tinggi, di sanalah simbol kemenangan Dharma berkibar dalam keheningan doa dan ketulusan yatnya. Saya Ahmad Suartono, Kepala LPP RRI Denpasar, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Denpasar, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada. Di hari yang suci ini, mari kita jadikan momentum kemenangan Dharma melawan Adharma sebagai lentera dalam memperkokoh persatuan, kedamaian, dan keharmonisan di bumi Nusantara. Semoga vibrasi kesucian Galungan dan Kuningan senantiasa mengandung gerakan kerahayuan, kesejahteraan, dan tuntunan lahir batin bagi kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Sabtu dan selamat menikmati weekend bareng Ronald di Morning Vibes hari ini. Dan gimana nih hari paginya di akhir pekan ini? Ada yang udah siap-siap mau hangout, ada yang mau jogging, atau malah lagi milih mode rebahan maksimal nih di kasur. Waduh teman Pro 2, padahal kan hari ini adalah hari raya Kuningan nih. Pastinya teman Pro 2 ada yang sedang bersama keluarga dan juga menyiapkan segala yang perlu disiapkan di hari raya Kuningan ini ya teman Pro 2. Tapi apapun aktivitas kamu teman Pro 2, bagi kamu yang mau hangout, yang lagi di jalan, yang mau rebahan maksimal, yang mau jogging, atau lagi kumpul sama keluarga, atau sedang siap-siap buat hari raya Kuningan, apapun itu aktivitas kamu, dari jam 7 sampai jam 10 pagi nanti, Ronald udah siap banget nemenin kamu dengan deretan lagu hits, dan tentunya nih teman Pro 2, obrolan seru di RRI Pro 2 Denpasar, karena udah pasti ada topiknya, gak cuman ngobrol, ngalur ngidul aja. Dan kalau di hari-hari biasanya ya teman Pro 2, kita tuh sering banget bahas soal film, tren teknologi, atau hal-hal receh di kehidupan kita sehari-hari. Tapi pagi ini Ronald mau ngajak kamu masuk ke dunia yang sedikit agak berbeda nih. Kita bakal bahas soal dunia game di khusus pagi hari ini. Tapi teman Pro 2 tunggu dulu ya, kalau misalnya kita denger atau ngomongin soal game, mungkin yang kebayang di kepala kamu nih teman Pro 2 langsung soal tembak-tembakan.

Duh, lucu juga sih ini ya. Ini sih selain lucu, unik juga sih teman Pro 2. Masa memberikan kesempatan kita buat hidup sebagai seekor hewan? Agak lucu sih. Makanya pagi ini kita bakal bahas dan mengungkap secara tuntas nih beberapa game bertemakan hewan yang unik, seru, dan bisa jadi rekomendasi kamu nih buat mengisi weekend di hari ini. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, Ronald udah buka polling nih di instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar. Di sana Ronald udah lempar pertanyaan buat kamu teman Pro 2, yaitu dari deretan game bertema hewan ini, mana nih yang paling bikin kamu penasaran atau paling bikin kamu kepo? Yang pertama ada, Ronald udah siapin 4 pilihan. Yang pertama tuh ada Pokemon Go, yang kedua ada Catch Cat, yang ketiga ada Animal Crossing, dan yang keempat ada Nintendo Dogs nih. Dan namanya mungkin masih asing di telinga kamu. Kalau misalnya kamu mau tahu dari keempat game ini, langsung aja kamu tap-tap pilihan yang udah Ronald kasih di instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar di pagi hari ini. Sekarang juga teman Pro 2, karena nanti bakal Ronald bahas lebih dalam nih di antara 4 game-game tersebut. Karena kalau misalnya kamu cuman pilih doang enggak dengerin siarannya kan jadi percuma, jadi enggak tahu apa sih sebenarnya yang dimainkan di dalam game ini. Makanya teman Pro 2, abis lagu yang satu ini, Ronald bakal kembali lagi untuk bahas game yang pertama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96.3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman produ ya, ngomongin soal game bertemakan hewan yang sukses pernah bikin gempar nih. Rasanya mustahil banget nih kalau kita ngelewatin untuk ngebahas game yang satu ini. Kira-kira ada yang tahu nggak nih teman produ, game yang bertemakan hewan tapi pernah bikin gempar satu dunia? Kira-kira game apa itu ya? Yes, bener banget teman Pro 2. Game ini yang bakal kita bahas adalah Pokemon Go. Jadi teman Pro 2 pasti inget dong gimana fenomena game ini tuh waktu awal rilis di tahun berapa ya saat itu ya? Sekitar 2016 lalu nih teman Pro 2. Hampir semua orang tuh mendadak jadi suka jalan kaki dan keliling kota nih, cuman sambil megang HP karena game Pokemon Go ini. Dan ternyata teman Pro 2, konsep game ini tuh ya sebenarnya sederhana banget, tapi menurut Ronald ini genius banget. Jadi pemain itu diharuskan buat berjalan dan juga berpindah-pindah tempat di dunia nyata ini ya, catat, di dunia nyata, buat nyari dan menangkap Pokemon. Nah, yang bikin game ini relate sama topik kita pagi ini adalah teman Pro 2, sadar atau enggak, banyak banget karakter Pokemon yang desainnya itu terinspirasi langsung dari berbagai jenis hewan yang ada di dunia nyata. Ada yang bentuknya tuh mirip tikus, ada yang mirip kura-kura, burung, kucing, rubah, bahkan sampai yang epic sekalipun teman Pro 2, yaitu apa? Yaitu naga. Dan ada satu fun fact yang seru banget buat diingat nih, waktu masa kejayaannya dulu ya, game ini tuh banyak banget gamers yang rela jalan kaki bahkan sampai puluhan kilometer. Gamers jalan kaki puluhan kilometer, tiga kata lucu nih teman Pro 2. Itu mereka udah lewat game Pokemon Go ini ngumpul di taman-taman kota sampai berburu Pokemon Go. Bukan berburu Pokemon Go sih, tapi berburu Pokemon langka bareng orang-orang yang sebelumnya gak saling kenal sama sekali. Tapi karena mereka bertemu di suatu tempat, akhirnya mereka jadi kenalan dan berteman di dunia nyata, bukan di dunia media sosial ataupun di dunia apa namanya, di dunia dunia media sosial sih bahasanya ya. Dan insight dari fenomena ini jelas banget ya teman Pro 2. Jadi Pokemon Go ini jadi bukti dan contoh nyata banget gimana nih sebuah game bisa sukses bikin orang jadi jauh lebih aktif bergerak di dunia nyata dan bersosialisasi secara langsung, gak cuman lewat media sosial. Harusnya sih ya menurut Ronald teman Pro 2, game-game dengan konsep seperti ini tuh dikembangin lebih jauh lagi, lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Kan kapan lagi ya kan main game tapi bisa tetap connect dan keep in touch dengan dunia nyata, bahkan bisa nambah teman juga di dunia nyata, atau bahkan bisa ketemu jodoh di dunia nyata. Kita gak tahu teman Pro 2, tapi kemungkinannya besar banget lewat game-game yang konsepnya seperti ini. Nah, kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Apakah kamu salah satu yang aktif main Pokemon Go juga di tahun 2016 lalu? Kalau iya, boleh dong ceritain keseruannya nih teman Pro 2 ke Ronald.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Teman terbaik.

Yes, teman Pro 2, kalau tadi kita udah keliling nangkep monster maksudnya ya, yang ada di Pokemon Go. Sekarang ada satu game lagi nih yang konsepnya mirip-mirip tapi targetnya kali ini berbeda. Namanya adalah Catch Cat. Nah, ini pasti masih asing banget di telinga kamu, teman Pro 2. Tapi bagi kamu yang masih asing dan belum tahu Catch Cat ini adalah game yang seperti apa, tenang aja, bakal Ronald jelasin nih. Dari judulnya aja kan udah ketahuan, teman Pro 2. Game ini tuh ngajak kita buat menangkap kucing tapi secara virtual. Dan sepertinya game ini tuh sama kayak Pokemon Go. Catch Cat ini tuh manfaatin lokasi GPS kita di dunia nyata. Jadi teman Pro 2 bisa sambil jalan-jalan keliling lingkungan rumah kamu, keliling kampus kamu, atau tempat nongkrong kamu, atau bahkan tempat kerja kamu nih teman Pro 2, buat nemuin berbagai jenis kucing yang unik dan pastinya lucu banget. Dan serunya lagi nih teman Pro 2, setiap kucing yang kamu temuin itu pasti punya tampilan fisik dan karakteristik sifat yang berbeda-beda. Tentu aja nih, daya tarik utamanya ada di visual karakter kucingnya yang super menggemaskan dan bikin kita nagih buat ngoleksi mereka. Dan fun fact-nya lagi teman Pro 2, udah bukan rahasia lagi nih kalau kucing adalah salah satu penguasa dan hewan paling populer di internet. Coba deh cek timeline kamu, mulai dari meme receh, video tingkah laku mereka yang aneh, sampai akun media sosial khusus kucing itu sendiri. Semuanya itu pasti rame views-nya. Bahkan sampai likes dan juga komennya rame teman Pro 2. Bahkan nih beberapa yang memelihara kucing ya, itu bikin Instagram buat kucingnya sendiri, sampai bisa bikin rumah loh buat kucingnya tersebut. Gokil gak tuh teman Pro 2? Dan tentunya kita jadi gak heran ya, dan juga gak pusing atau gak bingung sama sekali kenapa developer game ini membuat game seperti itu. Soalnya dia ngelihat hal tersebut sebagai peluang emas dan milih Anabul ini buat jadi karakter utama di game mereka. Tapi sayangnya teman Pro 2, karena antusiasme pengguna yang sangat tinggi nih pas lagi baru diluncurkan, jadi game ini tuh masih harus melewati berbagai penyesuaian lagi supaya nanti gamenya bisa dimainkan secara lancar tanpa kendala. Jadi buat kamu teman Pro 2, khususnya yang cat lovers nih, harap bersabar sebentar, dan kita doakan rame-rame ya supaya gamenya ini sudah bisa stabil dan bisa segera kita mainkan.